0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus a jin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa a Najeriya matatar mai ta dangote ta kaddamar da wani shiri na sayar da hannun jari a wani mataki na wadatar da makamashin man fetur a kasar da ma nahiyar Afrika A jamhuriyar Niger, ƴan uwa da abokan arziki na fitaccen dan jaridar kasar Musa Kaka na ci gaba da nuna alhinin su kan bacewar dan jaridar na tsawon mako fiye da daya. A Australia, garan bawul da hukumomi suke yi akan wato dokokin shige da fice ya fara yin tasiri kan yawan ma'aikata da kuma yanayin tattalin arzikin kasar. Waɗannan da masu batutuwa za su zo bayan Suleiman Babayo ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya
2: An ceto bakin haure sama da 1000 a gabar ruwan yammacin Afirka masu neman shiga kasashen Turai Hukumar lafiya ta duniya ta ce matsalolin karancin kwararru da kudi suna kasar yaki da cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo Ana kara tantance alkalman waɗanda ambaliyar ruwa ta halaka a kasar Nepal Kungiyar likitoci na gari na kowa Ta bayyana cewa ta ceto bakin haure sama da 1000 a gabar ruwan yammacin Afirka masu neman shiga kasashen Turai. Duk bakin hauren sun fito daga gabar ruwan kasar Gambia inda suka nufi tsibirin Canary na kasar Spaniya. Galibin mutanen da aka ceto sun fito daga kasashen Gambia, Senegal da Mali, Guinea Gami da kasar Cote d'Ivoire. Duk shekara ana samun dubban matasa masu shaki kananan jiragen ruwa. Domin ratsa tekun Atlantika kan hanyar zuwa kasashen Turai domin samun rayuwa mai inganci wasu daga cikin matasan na gamuwa da ajalin su kan tekun A wannan talata hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tana fuskantar karancin kwararrun lafiya da masu taimakawa gami da kuɗin da ake bukata wajen daƙile yaduwar cutar Ebola a kasar Hukumar lafiyar ta ce tuni wannan matsaloli suka shafi yadda ake kula da wannan cuta mai matukar hadari bisa ga alkalman hukumar lafiya ta duniya zuwa yanzu fiye da mutane 300,000 cutar Ebola ta halaka a kasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo yayin da wasu fiye da 6,000 suka kamu da cutar daga ciki akwai kimanin 1,400 sabbin kamuwa da cutar ta Ebola Wani nazari da aka gudanar ya nuna cewa kasar Habasha ta kara karfafa matakin kera kananan jiragen sama masu sarrafa kansu marasa matuki cikin kamfanoni biyu da ta mallaka wani nazari ya nuna cewa wannan wani mataki ne na yaki da